0: Ajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Takarító nő, Hennyvel, Kennyvel, és akkor most mi lesz? Ha az ember nem áll kész, akkor...
1: Mit vedek magamnak? Vibrátor!
2: Hát, vegyék vibrátor!
1: Az drága!
2: Hát drága!
1: Nem baj!
2: Adok én egy szója!
0: Gyere te bitang, jó? Hogy lesz szemed? És érezd a zenét? És igen, ő már itt a Desperado lesz.